Abdullah ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain

secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan

penggunaan kain kiswah Ka'bah. Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abu

0: Malina. Selamat pagi,
1: Ibu. Selamat pagi.
0: Saya biasa manggil Kak, nanti keceplosan Ibu Kak, Ibu Kak enggak apa-apa.
1: Panggil yang Kak aja, gaul ya, Kak. Masih muda.
0: Tuh. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin

masih pada posisi yang awal, kiri kanan Pemda bahkan kantor dewan. Nah, nanti kalau untuk yang kafe yang dikatakan Pak Kadis tadi itu tempatnya di depan Kodim atau di depan pengadilan, karena akses yang mereka gunakan selama ini

0: khususnya terkait pendaftaran, penataan stand hingga penyusunan materi promosinya sendiri?
1: Ya itu, khusus kita hanya menyiapkan tempat saja Mbak, untuk para UMKM ini. Ini sudah di

Tapi kalau untuk yang aktif, yang sudah berani mempromosikan melalui media sosial itu sekitar ada 10-an. Nah, kalau untuk kerajinan rotan itu, kerajinan rotan ada 7. Ada 7 dari sekian 4 yang aktif ikut mempromosikan kerajinannya di media sosial. Dan ini juga melalui Dinas Perindustrian Pak Sergius sebagai

Tapi saya juga Pak Kadis, mungkin saya bisa laporkan di sini jika ada kegiatan di kantor bupati ya. Kayak kemarin itu PKK Dekranas melaksanakan kegiatan

bisa baca situasi. Oh nanti pengunjungnya tuh jam 4 sore, ada yang jogging, ada yang ngajak sanak family untuk

Dan setiap event besar itu sudah kita agendakan. Oh, nanti MTQ tingkat provinsi di bulan ini. Oke, itu informasinya sudah. Oh, nanti Porprov di tingkat provinsi di Kabupaten Malinau di bulan ini. Nah,

rekan-rekan penggiat dan pengrajin UMKM untuk memperhatikan 5M yang selalu digaungkan oleh Ibu Mailin TWMP. Yang pertama, harus murah, mudah, menarik, manfaat, dan bermutu.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Hanya Kamu Cintaku. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 Tarakan 97,9, atau bagi Anda yang berada di kawasan Bulungan mendengarkan melalui 99,9. Ya, selamat siang juga untuk Anda yang mendengarkan melalui RRI Digital. Semoga siang hari di tempat Anda juga cukup mendukung ya untuk Anda berkegiatan. Sama nih seperti di Tarakan. Tapi kalau lama-lama di luar ruangan

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku

0: kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

yang ini. Iya, informasi seputar Makassar kami hadirkan. Dan untuk Anda yang mungkin juga saat ini tengah berada di Makassar, atau mungkin ada agenda untuk perjalanan ke Makassar, jangan lupa untuk

Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda.

Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau

kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Dari lagu Bijak Kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Jamboni loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya?

Clouds So Try, Bentuk Cinta. Iya, lagu ini dirilis di tahun 2020. Baik pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk saja lagu-lagu pop Indonesia. Dan saatnya kita jelang berita Pagunta tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Selasa 23 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjungselor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Renuk Tafia, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, dampak persoalan tumpang tindih regulasi membuat aktivitas ekspor perikanan Kaltara via udara dihentikan sementara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong.
2: Aktivitas ekspor komoditas perikanan dari Kalimantan Utara menuju Hong Kong menggunakan pesawat kargo terpaksa terhenti sementara waktu. Kendala ini dipicu oleh persoalan pemenuhan dokumen komoditas yang dinilai tumpang tindih yang dikeluarkan instansi yang satu dengan yang lainnya. Kepala Balai Karantina Kaltara, Ici Langlang Buana Mahmud, mengungkapkan bahwa hingga Kamis lalu pihaknya belum menerima lagi permohonan dokumen ekspor komoditas perikanan dari para pelaku usaha. Menurut Ici, mandeknya arus ekspor ini bukan disebabkan masalah operasional maskapai atau kesiapan komoditas, melainkan adanya dokumen pemenuhan mutu ekspor, baik dari pihak karantina maupun bea cukai sebenarnya tidak menemukan masalah secara sektoral, namun sistem terganjal aturan yang belum sinkron.
3: Ekspor sudah sebentar ini ya, karena kan kalau kami di bordernya nunggu permohonan, jadi permohonan tidak ada masuk lagi sampai hari Kamis kemarin tidak ada. Ya prinsipnya mudah-mudahan nanti ada isinya penyelesaian soal dokumen-dokumen lain itu yang dipersyaratkan itu aja. Ya mungkin hubungan dokumen mutu ya, yang memang dipersyaratkan untuk pengeluaran komoditas perikanan. Di kami di BC kan prinsipnya kan ada aturan di kaminya. Kalau BC itu mungkin PMK, di kami peraturan badan ya. Hubungan dengan dokumen lainnya besarkan. Jadi hubungan dokumennya jika belum muncul di aturan kami, tentunya kami tidak bisa menambahkan langsung. Mudah-mudahan nanti dengan adanya penyelesaian di level pusat ya, bahwa itu seperti apa ya, tentunya kami akan mengikuti arahan pusat.
2: Menurutnya, sebagai pelaksana di daerah, pihaknya berharap persoalan tumpang tindih regulasi ini bisa segera diselesaikan di tingkat kementerian atau pemerintah pusat agar ada payung hukum yang jelas bagi petugas di lapangan. Ekspor komoditi perikanan via udara sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak 2 bulan lalu menggunakan pesawat kargo My Indo dengan tujuan Hong Kong, bahkan sempat mengangkut hasil perikanan Kaltara. Di sisi lain, pihak maskapai penyedia layanan kargo, yakni My Indo Airline, menegaskan bahwa operasional penerbangan rute Tarakan menuju Hong Kong sama sekali tidak dihentikan. Pesawat tetap mendarat di Tarakan sesuai jadwal, meski dalam beberapa hari terakhir terpaksa terbang tanpa membawa muatan perikanan. Perwakilan My Indo Airline, Elsie Apriani, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung konektivitas ekspor di Kaltara menggunakan Boeing 737-800 Freighter. Maskapai ini memiliki kapasitas angkut yang sangat besar, yakni mencapai 22 hingga 24 ton.
1: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong dengan harapan ada perbaikan isi kargonya itu, tentunya Pak ya. Mudah-mudahan regulasinya bisa lebih mempermudah para eksportir, dan kami selaku penyedia transport juga akan senang banget kalau misalnya tidak cuma ikan Pak ya, isi, sebenarnya jenis kargo apapun bisa dinaikkan karena kita pesawat freighter Pak yang bisa sampai 22 ton.
2: Elsie mengajak para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan pesawat kargo ini untuk komunitas lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkuat keamanan perbatasan, Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan gelar FGD kolaboratif bersama Polda Kaltara di gedung lantai 4 Rektorat UBT Selasa 23 Juni 2026.
4: Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Borneo bekerjasama dengan Kapolda Kalimantan Utara melakukan satu kegiatan diskusi bersama
5: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan UBT bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Utara resmi menggelar kegiatan Focus Group Discussion FGD berskala besar. Agenda ini diinisiasi oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UBT guna merespon berbagai dinamika sosial, hukum, dan ekonomi di wilayah perbatasan. Acara yang berlangsung di Gedung Rektorat Lantai 4 Ruang Auditorium Universitas Borneo Tarakan mengusung tema Penguatan Pusat Studi Kepolisian Berbasis Riset Kolaborasi dalam mendukung transformasi kultur Polri, deteksi dini kerawanan kriminalitas, konflik sosial ekonomi dan tantangan investasi berkelanjutan di kawasan perbatasan. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Borneo Tarakan Profesor Dr. Yahya Ahmad Zain menekankan pentingnya sinergi dunia akademik dan kepolisian dalam menggali potensi lokal sebagai instrumen penyelesaian masalah sosial.
4: Dan akhirnya kolaborasi kita bisa berujung pada satu kegiatan hari ini yang saya kira ini kegiatan positif, menjadi ruang terbuka untuk kita bisa melihat bagaimana institusi kepolisian juga harus terbuka menghadapi berbagai macam dinamika yang terjadi di masyarakat.
5: Sementara itu, Wakapolda Kaltara Brigjen Pol Yusuf S.I.K. M. Hum yang hadir mewakili institusi kepolisian menyambut baik langkah taktis yang diambil oleh Fakultas Hukum Borneo yang menegaskan bahwa transformasi kultur Polri yang modern tidak dapat dipisahkan dari dukungan data ilmiah dan riset yang objektif. Pihaknya pun menyampaikan berbagai macam potensi konflik ekonomi sosial yang terjadi di Kalimantan Utara.
6: Ini selalu juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat maupun kehidupan sosial yang ada di Kalimantan Utara. Kriminalitas berkaitan dengan persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, media sosial, migrasi penduduk, kesenjangan sosial hingga dinamika kawasan perbatasan. Oleh karena itu, pendekatan keamanan yang hanya mengandalkan penegakan hukum tidak lagi cukup.
5: Kegiatan FGD ini mengundang antusiasme yang luar biasa dengan dihadiri oleh sekitar 180 peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan juga tokoh-tokoh paguyuban yang ada di Kalimantan Utara. Andi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan memperkirakan walaupun cuaca di Tarakan sering berubah-ubah, namun tidak berdampak pada ketinggian gelombang di Laut Tarakan.
7: Untuk kondisi gelombang, ketinggian masih relatif tenang hingga rendah.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan memperkirakan walaupun cuaca di Tarakan sering berubah-ubah, namun tidak terlalu berdampak pada ketinggian gelombang di Laut Tarakan. Forecaster BMKG Tarakan Danu Rahni Aryasta mengatakan cuaca di Tarakan untuk siang hari cerah berawan dan menjelang malam hingga pagi diperkirakan bisa terjadi turun hujan. Danu mengungkapkan dengan cuaca yang sering berubah namun tidak berdampak pada ketinggian gelombang laut di Tarakan dan berdasarkan pantauan ketinggian gelombang mencapai 0,25 meter hingga 1 meter.
7: Untuk perakiraan ketinggian gelombang ini terpantau untuk kondisi gelombang ketinggian masih relatif tenang hingga rendah di mana untuk perairan Tarakan gelombang bervariasi berkisar di antara 0,3 hingga 1 meter.
8: Danu menjelaskan walaupun ketinggian gelombang laut Tarakan masih masuk kategori aman untuk pelayaran, namun bukan berarti membuat lengah nelayan dan para motoris speedboat. Ia tetap meminta agar perubahan cuaca tetap dipantau, utamanya saat di laut. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjungsalor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dari Kabupaten Bulungan, Bupati Bulungan Syarwani meminta seluruh partai politik di Kabupaten Bulungan untuk lebih aktif memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat penyaluran bantuan keuangan kepada 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Bulungan dengan total anggaran lebih dari 693 juta rupiah.
9: sehingga dalam pesta demokrasi kita bisa melaksanakan secara damai, secara demokratis.
10: Pemerintah Kabupaten Bulungan kembali menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Bulungan. Bantuan yang disalurkan melalui Badan Kesatuan Bank Seran Politik atau Kesbangpol tersebut diberikan kepada 10 partai politik dengan total nilai mencapai lebih dari 693 juta rupiah. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan bantuan keuangan parpol merupakan agenda rutin setiap tahun yang diberikan berdasarkan perolehan suara masing-masing partai pada pemilu. Namun menurutnya, penggunaan bantuan tersebut harus disertai dengan pertanggungjawaban yang jelas dan sesuai aturan yang berlaku. Bupati mengatakan pertanggungjawaban penggunaan dana sangat penting karena sudah terdapat mekanisme dan rambu-rambu yang mengatur pemanfaatan maupun pelaporan bantuan keuangan partai politik. Selain itu, Bupati menekankan agar partai politik tidak hanya fokus pada aspek administrasi, tetapi juga menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. Ia berharap seluruh partai politik dapat aktif turun ke tengah konstituennya untuk meningkatkan literasi dan pemahaman politik warga Bulungan. Menurut Bupati, pendidikan politik yang baik akan mendorong terciptanya pesta demokrasi yang damai, demokratis, dan berkualitas sekaligus menjadi indikator kedewasaan politik masyarakat serta kemajuan daerah.
9: Hingga dalam pesta demokrasi kita bisa melaksanakan secara damai, secara demokratis, dan tentu itu juga bagian daripada ukuran kedewasaan dan sekaligus kemajuan kita di Kabupaten Bulungan ini.
10: Karena itu, Bupati mengajak seluruh pimpinan partai politik untuk bersama-sama memberikan edukasi politik kepada masyarakat sehingga kesadaran dan partisipasi politik warga semakin meningkat dalam setiap proses demokrasi di Kabupaten Bulungan. Terakhir, Bupati menegaskan bantuan keuangan partai politik harus dimanfaatkan secara akuntabel dan diiringi komitmen kuat seluruh parpol dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat demi terwujudnya demokrasi yang semakin dewasa dan berkualitas di Kabupaten Bulungan. Darta Nyusur, Kabupaten Bulungan, Ramban, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi Piala Dunia, Lembaga Penyiaran Publik RRI berkolaborasi dengan Densus 88 Anti-Teror Polri menggelar nonton bareng sebagai sarana memperkuat silaturahmi, toleransi, dan jiwa nasionalisme masyarakat.
11: Kita berharap nanti di 2030 yang akan datang, Indonesia juga dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia.
12: Acara nonton bareng yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat ini mendapat apresiasi positif. Kasat Gaswil Kaltara Densus 88 Anti-Teror Polri AKBP Fanggi Fantozi Paduga Satria menyatakan, forum santai seperti nonton bareng menjadi corong komunikasi yang efektif agar masyarakat Kaltara tetap akur dan bersatu.
13: Ini salah satu kolaborasi yang bagus ya. Saya mengharap pada RRI sebagai salah satu corong komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat ya, mengadakan acara nobar bersama, artinya kita berharap masyarakat ini tetap bersatu.
12: Senada dengan hal tersebut, Kepala LPP RRI Tarakan Haris Munandar berharap euforia Piala Dunia ini tidak hanya membawa kegembiraan, tetapi juga memantik semangat nasionalisme. Momentum kebersamaan ini diharapkan mampu memupuk harapan besar agar tim nasional Indonesia bisa menembus panggung Piala Dunia di masa depan.
11: Keberadaan nonton bareng ini merupakan salah satu hal yang kami harapkan bisa menumbuhkan rasa kecintaan masyarakat Kalimantan Utara, khususnya masyarakat kota Tarakan, dalam mengikuti kegiatan euforia Pesta Piala Dunia. Kita berharap nanti di 2030 yang akan datang, Indonesia juga dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia.
12: Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa ruang komunikasi yang santai mampu menjaga stabilitas, keamanan, dan kedamaian di Kalimantan Utara tetap kondusif. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntakas siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya. Dampak persoalan tumpang tindih regulasi membuat aktivitas ekspor perikanan Kaltara via udara dihentikan sementara. Perkuat keamanan perbatasan, Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan gelar FGD kolaboratif bersama Polda Kaltara. Bupati Bulungan Syarwani meminta seluruh partai politik di Kabupaten Bulungan untuk lebih aktif memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Reni Oktavia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 Tarakan. Masih di Tarakan siang ini pukul 13 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 13.30. Dan kami akan undang Anda nantinya pendengar di perjalanan Pro Dangdut untuk Anda bergabung di 0821-5320-9845 atau mengikutinya di TikTok ya, TikTok RRI Tarakan. Terus setia bersama kami di Tarakan siang ini masih bersama saya Reni Oktavia.

0: Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

0: Pendengar Pro 1 Tarakan, lagu-lagu pop Indonesia kita sudahi. Karena sekarang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan sajian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dangdut adalah kita. Ya, pendengar, selamat siang menjelang sore, walaupun sorenya masih agak lama. Yang pasti Pro Dangdut setia untuk Anda setiap harinya pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ya, jumpa lagi saya Reni Oktavia menemani Anda, baik itu di live TikTok RRI Tarakan atau bagi Anda yang mendengarkan melalui 97,9 MHz atau 99,9 MHz untuk Anda yang berada di kawasan Bulungan. Selamat siang semuanya ya. Udah makan siang belum? Semoga sudah. Kalau belum, yuk segera yuk ya. Nunggu apa? Nunggu apa coba ya kalau belum makan siang gitu. Sekarang sudah jam setengah dua ya. Udah berlalu nih dari jam istirahat atau jam makan siang pada umumnya ya. Oke deh, lagu-lagu dangdut pilihan kami hadirkan untuk Anda. Atau kalian ingin request boleh 0821-5320-9845 atau melalui 08 sama di nomor WhatsApp juga ya. Nomornya ya, telepon bisa, WhatsApp buat bisa 0821-5320-9845 atau

lihat siarannya? Bisa lihat langsung di TikTok RRI Tarakan. Ya, untuk teman-teman juga yang request di TikTok ya, daripada ntar ketandem, daripada ntar tidak sempat terbaca, mungkin bisa kirim pesan singkat saja di 0821-5320-9845. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Tarakan. Kita mainkan terlebih dahulu beberapa lagu yang mungkin yang sudah di setting, yang sudah dipilihkan oleh MD kita, Babang Ayi, salah satu koleksi dari Ayu Ting Ting. Kita mainkan dulu deh dengan Sore-sore, walaupun sekarang masih siang-siang.

0: diawali Ayu Ting Ting dengan sore-sore cita-cita ta bahagia itu sederhana. Semoga sesederhana itu Anda bisa mewujudkan kebahagiaan Anda ya. Pasti kita berharap hari ini kita dalam kondisi yang sehat dan bahagia, pastinya gitu ya. Oke, kita buka line telepon ya untuk Anda ingin bergabung 082153209845 atau melalui chat WhatsApp juga boleh. Nomornya sama, 082153209845. Kita coba sapa ya untuk Anda yang bergabung di line telepon. Prodangdut.
1: Yang menurut Anda Latisha.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ibu Ani Selumit Pantai.
0: Ian?
1: Ini dengan siapa, Mbak Reni?
0: Iya, benar.
1: Oh iya, mau request lagu, Mbak.
0: Lagu apa tuh, Bun?
1: Eri Sungsan di Radio Dangdut.
0: Di Radio Dangdut, waduh.
1: Iya, iya.
0: Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, silakan ya untuk ada yang lain. Eris di Radio Dangdut ya. Kita save dulu deh lagunya ya. Sembari menantikan untuk Anda yang lain, silakan 082153209845. Ada siapa lagi ya? Ada tadi beberapa teman kita di TikTok yang sudah request lagunya Iwan yang sedang-sedang saja. Ada Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Amin. Pengen gitu ya, Indah Pada Waktunya ya. Untuk Anda juga yang saat ini berada di jalan, hati-hati. Kalau pegang stang tuh yang benar ya. Jangan sampai ketan goyang gara-gara produk dut ya. Oke deh, kita makan dulu boleh ya. Yang sedang-sedang saja dari Iwan, kita lanjut Dewi Persik dan satu lagu tadi dari Bunda Ian yang ada di Slumit di Radio Dangdut. Tetap setia di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Reni Oktavia. Di siang ini gimana kabar Anda? Sekarang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami undang di 0821-5329-845 atau melalui TikTok RRI Tarakan. Boleh ya, karena ini udah banyak banget yang request. Oke, selamat siang juga nih untuk Anda yang mungkin saat ini baru bangun tidur. Enak banget ya tidur siang-siang ini. Tapi cuacanya ini loh. Oke nih, semoga untuk Anda tetap bisa berkegiatan dengan cuaca yang seperti ini, tetap sehat ya. Dan kita mainkan dulu deh beberapa lagu yang mungkin sudah di request sama teman-teman kita di RRI Tarakan Official di TikTok ya. Terima kasih untuk yang sudah gabung, ini banyak banget sudah. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin gabut-gabut pengen nonton bareng Piala Dunia ya, ikutin saja deh jadwalnya, ntar dikabarin pasti. Oke, ikutin terus nih medsosnya RRI Tarakan ya, di situ akan ada update nonton bareng kapan, di mana, yang pasti di RRI Tarakan ya, pas pertandingannya apa. Nah, update terus deh di sosial media kami ya. Oke, kita mainkan dulu deh Maggie Z dengan Kodrat, Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka, dan Aris Santohoki juga, Setangkai Bunga Padi.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
1: Aman kak. Cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Masih di program Good Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung di 97,9 atau 99,9 bagi Anda yang berada di Bulungan. Anda juga mendengarkan melalui RRI Digital. Ya, selamat siang. Di sini pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk teman-teman juga yang bergabung di TikTok RRI Tarakan. Lagu-lagu yang sudah di request ya, terima kasih, kita sudah mainkan. Masih ada beberapa lagi yang belum saya mainkan ya, tapi kita undang dulu untuk Anda yang ingin bergabung 0821-5320-9845 bisa melalui telepon atau di WhatsApp. Ya, waspada untuk Anda yang mungkin ingin membuka lahan dengan cara membakar ya, karena memang cuacanya lagi hot-hotnya ini, lagi panas-panasnya ini Tarakan ya. Udah lama banget kayaknya gak hujan, jadi panasnya juga masih betah, masih bertahan ya. Dan pasti untuk Anda yang ingin membuka lahan ya, sekarang pasti kondisinya kering, jadi tetap hati-hati, tetap waspada. Kalau perlu lapor dulu nih ya ke pihak terkait ya, kalau memang ingin membuka lahan. Baik, pendengar Pro 1, masih ada lagu-lagu yang ingin kami hadirkan. Silakan ya, untuk Anda yang ingin bergabung bisa ditelepon ataupun WhatsApp 0821-5320-9845 atau melalui RRI Tarakan di TikTok ya. Waktu Indonesia Tengah, kita mainkan Via Valen dengan Meraih Bintang. Lagu ini di request oleh penonton TikTok kita ya, penonton yang tetap setia. Kita mainkan dulu kali ya. Oke, kita terima dulu deh telepon, boleh ya, 0821-5320-9845. Pro Dangdut. Iya, dengan siapa, di mana? Suaranya putus-putus, Abang. Bergeser dikit boleh? Halo.
1: Iya.
0: Iya, Pak Batiar.
1: Iya.
0: Suaranya putus-putus, Pak Batiar.
1: Geser kan, Pak Batiar.
0: Geser-geser dikit dulu. Ini putus-putus suaranya di udara ya.
1: Bukan Pak Batiar.
0: Jadi siapa?
1: Bukan Pak Batiar.
0: Ditias. Yang ditias. Tuh kan. Nanti dari halo, dicoba telepon kembali boleh ya. Nah kan, ini karena suaranya putus-putus, mungkin bisa dicoba kembali ya, untuk kembali menghubungi 0821-5320-9845. Karena suaranya putus-putus ya, kurang jelas kita tangkap di studio, jadi mungkin bisa dicoba kembali. Ya, sembari menantikan, kita hadirkan dulu deh lagu dari Via Valen dengan Meraih Bintang.

ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan

0: Ini aku OTW ke sana. Udah lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku OTW ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

dimanapun Anda berada, Abim Ngesti dengan Dahsyat menutup Pro Dangdut kali ini untuk edisi 23 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon 0821-5320-9845 atau melalui TikTok RRI Tarakan. Terima kasih ya untuk Anda yang tetap setia di Pro 1 Tarakan. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Tarakan sore ini akan dilanjutkan bersama Jubaidah, tetap setia di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan informasi. Saya Reno Pavia pamit. Selamat sore.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

0: Pantesan. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia, Piala Dunia RRI.

Pendengar Pulau Tarakan, kanal informasi dan inspirasi kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam edisi Tarakan di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Ya, tentunya akan memberikan beragam program informasi dan lagu-lagu yang senantiasa akan membersamai Anda di sore hari ini, baik yang sedang bekerja, yang sedang nongkrong di warung, atau juga yang sedang di rumah atau yang sedang berlibur pastinya. Dan tentunya pendengar, ya, informasi-informasi pun akan kami update melalui lintas Banjar Nusantaraya, yang mana informasi dari Palangkaraya, Samarinda, Nunukan, dan juga Palangkaraya, terkhususnya juga spesial di kota Tarakan, ya, akan kami hadirkan untuk Anda tepat di jam 17 atau jam 5 sore nanti waktu Indonesia Tenggara. Pastikan Anda stay bersama dengan kami di 97,9 MHz dan dipancar luaskan melalui 99,9 MHz.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malinau mengudara untuk Indonesia di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Teman di belakang Mapolres Malinau, selamat menjalani aktivitas buat Anda semuanya. Dan pendengar, kami menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti. Tetap bersama RRI Malinau mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malinau mengudara untuk Indonesia dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapores Malinau. Dan pendengar tetap bersama RRI di 95,3 MHz.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku Tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyau Maklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyau Maklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Mendengar 97,9 Mega dimanapun Anda berada, kita usahakan lagu dari Kavenda, Andai Aku Bisa Taklukkan Hatimu, dan kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantaraya.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Malintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 23 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Terdengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Jube.
0: Apa kabar Palangkaraya sore ini Listia?
1: Palangkaraya cuaca sore hari ini aman. Panas enggak juga, tapi mendung enggak juga.
0: Oke, baiklah. Ada informasi apa Listia dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait Universitas Islam Negeri Palangkaraya pecahkan rekor MURI manasik haji mahasiswa terbanyak di Indonesia, rekan Jube.
0: Luar biasa, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya berhasil mencatatkan prestasi nasional setelah memecahkan rekor MURI melalui kegiatan manasik haji mahasiswa terbanyak di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 1.675 mahasiswa dan menjadi bentuk pembekalan, pemahaman, serta praktik ibadah haji bagi mahasiswa. Berikut Nursian Miftah Tarik melaporkan.
2: Persiapannya untuk memecahkan rekor ini melibatkan mahasiswa, maka dari itu kami mengajak mahasiswa UIN Palangkaraya semester 4 dan 6 untuk mengikuti manasik haji, dan alhamdulillah semua mahasiswa antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya berhasil mencatatkan prestasi nasional setelah memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kategori manasik haji oleh mahasiswa terbanyak di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari pada 19 hingga 20 Juni 2026 dengan melibatkan sebanyak 1.675 mahasiswa. Jumlah ini melampaui target awal panitia sebanyak 1.500 peserta. Kegiatan manasik haji ini digelar sebagai bentuk upaya UIN Palangkaraya dalam memberikan pemahaman serta pengalaman praktik ibadah haji kepada mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti berbagai rangkaian praktik ibadah haji, mulai dari ihram di Mikot, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, tahalul, tawaf hingga mabit di Mina. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji Republik Indonesia, Haji Puji Raharjo mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pembekalan manasik haji sejak usia muda menjadi langkah penting untuk membangun kesiapan calon jemaah haji Indonesia di masa mendatang. Sementara itu, Senior Customer Relations Manager MURI, Andre Purwandono, menyampaikan bahwa hasil verifikasi menunjukkan jumlah peserta mencapai 1.675 orang dan memastikan UIN Palangkaraya resmi meraih rekor MURI. Sekretaris Manasik Haji UIN Palangkaraya, Jerina, mengatakan persiapan kegiatan ini melibatkan mahasiswa semester 4 dan 6 sebagai peserta utama. Ia menyebut antusiasme mahasiswa menjadi salah satu faktor pendukung hingga kegiatan ini berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai manasik haji mahasiswa dengan peserta terbanyak di Indonesia. Menurut Jerina, kendala yang dihadapi panitia selama pelaksanaan hanya berkaitan dengan teknis pengaturan peserta, mengingat jumlah mahasiswa yang mencapai lebih dari 1.600 orang. Namun, seluruh kendala tersebut dapat diatasi melalui kerjasama panitia sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Ia berharap kegiatan manasik haji ini dapat terus dilaksanakan untuk memberikan pemahaman serta literasi haji kepada mahasiswa.
2: Kemudian harapannya setelah pencapaian rekor MURI ini, tentunya kami ingin kegiatan manasik ini berkelanjutan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa mempersiapkan persiapan terkait literasi haji, karena tentunya haji itu merupakan salah satu rukun iman yang kelima dan perlu persiapan yang matang sekali, baik persiapan pengetahuan maupun juga persiapan fisik.
3: Salah satu peserta manasik haji, Maulidia, mengatakan kegiatan tersebut menjadi pengalaman yang sangat berkesan baginya. Ia menyebut kesempatan mengikuti manasik haji bersama ribuan mahasiswa merupakan pengalaman yang jarang didapatkan. Menurutnya, suasana kegiatan yang dibuat semirip mungkin dengan pelaksanaan ibadah haji membuat peserta lebih merasakan gambaran langsung pelaksanaan haji. Ia juga merasa bangga dapat menjadi bagian dari kegiatan yang berhasil mencatatkan rekor MURI.
4: Kalau untuk manfaat bagi diri saya pribadi, itu mungkin ini ya, saya jadi lebih mudah tahu gitu alur ibadah haji itu seperti apa, urutannya seperti apa. Karena selama ini cuma tahu teori aja, tapi ketika manasik haji ini, kami semua melakukannya secara langsung. Jadi bisa lebih pahamlah urutan dan makna dari setiap rangkaian ibadah haji ini.
3: Rektor UIN Palangkaraya, Profesor Ahmad Dahoyir, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya sebuah rekor, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan semangat pelajar serta memperkuat nilai spiritual mahasiswa. Melalui kegiatan ini, UIN Palangkaraya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki pemahaman keagamaan yang kuat. Capaian rekor muri ini menjadi bukti komitmen kampus dalam menghadirkan kegiatan edukatif yang memberikan manfaat bagi generasi muda. Norsa Emip Tatarik melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Jubedi Tarakan.
0: Iya, terima kasih rekan Listia. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Bumi Tenontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, saat ini ada rekan Rusdi di Nunukan. Selamat sore Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Jubaida.
0: Iya, bagaimana kabar Nunukan di sore hari ini Rusdi?
1: Alhamdulillah untuk kabar Nunukan hari ini baik, aman, dan cuaca juga mendukung sekali.
0: Siap, ada informasi apa Rusdi dari Nunukan?
1: Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang latihan kerja ini sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja bagi lulusan SMA dan sederajat rekan Jubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, sebanyak 76 lulusan SMA sederajat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Salam Amin melaporkan selengkapnya.
2: Sebagai daerah perbatasan dan pintu keluar masuk pekerja migran, Kabupaten Nunukan terus berupaya menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia kerja. Tahun ini sebanyak 76 lulusan SMA sederajat mengikuti pelatihan keterampilan di BLK. Para peserta mengikuti berbagai program pelatihan di antaranya teknik listrik, menjahit, pengelasan, pendingin ruangan atau AC, dan teknologi informasi. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan para lulusan sekolah agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.
3: Artinya kita bekali dulu mereka untuk kaitannya dengan tadi keterampilan tadi ya, latihan tadi. Ya harapannya nanti gini, setelah ini kan kita apa namanya, ada semacam komunikasi lah membuat katakanlah grup WA atau apa. Nah itu nanti kan gini, kalau ada lowongan kerjaan biasanya kita ini kan ya syukur-syukur mereka tidak sekedar katakanlah ini kan tadi pelatihannya juga pelatihan yang bisa mereka mandiri kan bisa juga, artinya mereka bisa usaha sendiri meskipun awalnya seharusnya mereka ikut-ikutan orang dulu lah, nanti suatu saat dia bisa buka sendiri kan seperti itu.
2: Suhadi menjelaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Nunukan yang merupakan daerah perbatasan sekaligus pintu keluar masuk pekerja migran Indonesia. Menurutnya tenaga kerja lokal harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar mampu bersaing dan mengisi peluang kerja yang tersedia baik di dalam maupun luar negeri.
3: Ya sebenarnya kan gini, setiap kali ada informasi baru dari mereka kan juga lari ke kami juga. Makanya salah satunya tadi begitu kan, karena mereka kan lebih berbicara lowongan pekerjaan ke luar negeri kan seperti itu. Nah sekarang katakanlah gini, mereka ada lowongan kerjaan di negara mana-mana-mana. Nah itu kan yang perlu kami tangkap itu kan salah satu peluangnya itu. Artinya bagaimana nanti bisa itu katakanlah pelatihannya diadakan di BLK atau di LPK yang ada di Nunukan supaya kita antisipasi kalau ada peluang kemudian kita siapkan lah seperti itu.
2: Suhadi menambahkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara berkala terus memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Jubaida di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada rekan Dita. Selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore ini Dita?
1: Samarinda sore hari ini aman saja, alhamdulillah baik. Tapi untuk cuacanya luar biasa panas di Samarinda sore hari ini.
0: Baik, berarti ini sama nih dengan kota Rakan sore ini Dita. Ada informasi apa Dita sore ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini ada informasi terkait Polda Kaltim yang memperketat pengawasan kampung bebas narkoba di Samarinda.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube. Pendengar dan pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur memperketat pengawasan di kawasan Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda. Langkah ini diambil guna mengantisipasi pengaktifan kembali aktivitas peredaran gelap narkoba di wilayah yang dikenal memiliki kerawanan tinggi terhadap narkoba tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Evaluasi mendalam dilakukan terhadap 8 rukun tetangga yakni RT 9 hingga RT 16. Polda Kaltim kini menerapkan pendekatan preventive strike atau serangan pencegahan berbasis komunitas. Strategi ini berbeda dengan tahun 2023 lalu karena kini mengedepankan kolaborasi bersama masyarakat untuk memutus mata rantai jaringan di area padat penduduk tersebut. Polisi juga menerjunkan patroli roda 2 keliling gang sempit serta memperketat pengawasan orang asing bersama BNN. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtela itu.
3: Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan satu dari 8 provinsi yang menjadi sorotan nasional, khususnya dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peringkat 10 besar nasional dari 34-36 mungkin provinsi yang ada ya sekarang. Dan kita menemukan ada dua zona yang kita buat. Pertama adalah zona merah dan kedua adalah zona kuning. Salah satu yang menempati ranking pertama di zona merah adalah Kota Samarinda. Upaya yang kita lakukan sekarang melalui program kampung bebas narkoba yang kita pilih di Samarinda, nah, salah satunya adalah di Jalan Pesut, itu adalah merupakan sebuah program berkelanjutan.
2: Penguatan kampung bebas narkoba diharapkan dapat menjadi benteng sosial yang kuat sehingga ekosistem kriminal tidak tumbuh kembali demi menyelamatkan generasi muda di Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, Jubedi Tarakan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, saat ini dari Banjarmasin ada rekan Aditya. Selamat sore Adit.
1: Selamat sore Kak Jubay, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, gimana sebaliknya Adit?
1: Sebaliknya di Banjarmasin kabarnya baik juga, cuaca panas dan cuaca panas itu paling asik main layang-layang.
0: Siap ya, ada informasi apa Adit dari Banjarmasin?
1: Ini terkait tentang kembali maraknya lokasi beberapa titik lokasi di Kota Banjarmasin yang dijadikan masyarakat bermain layang-layang yang bisa mengakibatkan kecelakaan atau mengganggu arus lalu lintas, Jubaidah.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubaidah. Pendengar dan pemirsa, ada dua lokasi yang menjadi titik perhatian pemerintah Kota Banjarmasin karena kembali marak dijadikan lokasi bermain layang-layang. Itu di kawasan Jembatan Putih dan juga di kawasan AKSN dan juga di Jembatan RK Ilir. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Masalah di Jembatan RK Ilir atau Pekauman ini adalah orang yang menonton. Jadi banyak kendaraan yang parkir di pinggir jembatan tersebut.
3: Aktivitas bermain layang-layang yang kembali marak menjadi perhatian serius Pemkot Banjarmasin. Dua lokasi yang menjadi sorotan utama adalah kawasan Jembatan Patimasih atau Jembatan HKSN dan Jembatan RK Ilir yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Namun menurut pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hendra, di kawasan Jembatan RK Ilir aktivitas bermain layang-layang relatif masih terkendali karena dilakukan di lahan milik Pelindo yang berada di bawah jembatan. Hanya saja persoalan justru muncul dari banyaknya warga dan pengendara yang berhenti di atas jembatan untuk menyaksikan aktivitas tersebut. Kondisi itu dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi memicu kecelakaan. Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP Kota Banjarmasin akan menggandeng Dinas Perhubungan serta pihak kecamatan untuk melakukan pengawasan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Satpol PP juga telah memasang sejumlah spanduk berisi imbauan di kawasan Jembatan Patimasih dan Jembatan RK Ilir. Selain itu, petugas juga akan ditempatkan di lokasi pada sore hingga menjelang waktu maghrib saat aktivitas bermain layang-layang biasanya mencapai puncaknya.
2: Jadi masalah di Jembatan RK Ilir atau Pekauman ini adalah orang yang menonton. Jadi banyak kendaraan yang parkir di pinggir jembatan tersebut, di pinggir jembatan. Nah, ini juga akan kami antisipasi dengan kawan-kawan di sub dan juga kawan-kawan kecamatan, khususnya di kelurahan masing-masing. Nah, untuk di Patimasih ini akan lebih ekstra lagi, sama seperti tahun kemarin. Sebenarnya spanduk sudah kita pasang, imbauan sudah kita berikan, sosialisasi juga sudah jalan. Tapi ini akan kita tempatkan anggota, jadi insya Allah mulai.
3: Kekhawatiran datang dari sejumlah pengendara, Nur Sarikasi salah satunya. Warga Banjarmasin Selatan ini mengaku khawatir dengan aktivitas tersebut, apalagi jembatan RK Ilir sering ia lewati setelah pulang kerja.
4: Sekarang orang sudah mulai rame main layang-layang di atas jembatan itu. Khawatir kalau misalkan lewat-lewat gitu bisa nyangkut. Harapannya supaya pemerintah bisa menangani anak-anak yang sering bermain layang-layang di atas jembatan itu.
3: Namun demikian, upaya yang dilakukan saat ini masih sebatas pendekatan persuasif. Pasalnya hingga kini belum terdapat aturan khusus yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas bermain layang-layang maupun kerumunan penonton di lokasi tersebut. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Jubaidah di Tarakan. Silakan Jubaidah.
0: Iya, terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini. Kita tutup dengan informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dampak persoalan tumpang tindih regulasi membuat aktivitas ekspor perikanan Kalimantan Utara via udara dihentikan sementara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong.
2: Aktivitas ekspor komoditas perikanan dari Kalimantan Utara menuju Hong Kong menggunakan pesawat kargo terpaksa terhenti sementara waktu. Kendala ini dipicu oleh persoalan pemenuhan dokumen komoditas yang dinilai tumpang tindih yang dikeluarkan instansi yang satu dengan yang lainnya. Kepala Balai Karantina Kaltara, Ici Langlang Buana Mahmud, mengungkapkan bahwa hingga Kamis lalu pihaknya belum menerima lagi permohonan dokumen ekspor komoditas perikanan dari para pelaku usaha. Menurut Ici, mandeknya arus ekspor ini bukan disebabkan masalah operasional maskapai atau kesiapan komoditas, melainkan adanya dokumen pemenuhan mutu ekspor, baik dari pihak karantina maupun bea cukai sebenarnya tidak menemukan masalah secara sektoral, namun sistem terganjal aturan yang belum sinkron.
3: Ekspor sudah sementara ini ya, karena kan kalau kami di bordernya nunggu permohonan, jadi permohonan tidak ada masuk lagi sampai hari Kamis kemarin tidak ada. Ya prinsipnya mudah-mudahan nanti ada isinya penyelesaian soal dokumen-dokumen lain itu yang dipersyaratkan itu aja. Ya mungkin hubungan dokumen mutu ya, yang memang dipersyaratkan untuk pengeluaran komoditas perikanan. Di kami di BC kan prinsipnya kan ada aturan di kaminya. Kalau BC itu mungkin PMK, di kami peraturan badan ya. Hubungan dengan dokumen lain dipersyaratkan. Jadi hubungan dokumennya jika belum muncul di aturan kami, tentu kami tidak bisa menambahkan langsung. Mudah-mudahan nanti dengan adanya penyelesaian di level pusat ya, bahwa itu seperti apa ya, tentunya kami akan menjadi arah pusat.
2: Menurutnya, sebagai pelaksana di daerah, pihaknya berharap persoalan tumpang tindih regulasi ini bisa segera diselesaikan di tingkat kementerian atau pemerintah pusat agar ada payung hukum yang jelas bagi petugas di lapangan. Ekspor komoditi perikanan via udara sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak 2 bulan lalu menggunakan pesawat kargo My Indo dengan tujuan Hong Kong, bahkan sempat mengangkut hasil perikanan Kaltara. Di sisi lain, pihak maskapai penyedia layanan kargo, yakni My Indo Airline, menegaskan bahwa operasional penerbangan rute Tarakan menuju Hong Kong sama sekali tidak dihentikan. Pesawat tetap mendarat di Tarakan sesuai jadwal, meski dalam beberapa hari terakhir terpaksa terbang tanpa membawa muatan perikanan. Perwakilan My Indo Airline, Elsie Apriani, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung konektivitas ekspor di Kaltara menggunakan Boeing 737-800 Freighter. Maskapai ini memiliki kapasitas angkut yang sangat besar, yakni mencapai 22 hingga 24 ton.
1: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong dengan harapan ada perbaikan isi kargonya itu, tentunya ya Pak ya. Mudah-mudahan regulasinya bisa lebih mempermudah para ekspor. Dan kami selalu penyedia transport juga akan senang banget kalau misalnya tidak cuma ikan Pak yang isi, sebenarnya jenis kargo apapun bisa dinaikkan karena kita pesawat freighter Pak yang bisa sampai 22 ton.
2: Elsie mengajak para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan pesawat kargo ini untuk komunitas lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 23 Juni 2026 mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya juga ada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok.

0: festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Atun, Atun, kenapa kerang dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu kita nanti.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu,

Pendengar, selanjutnya kita akan mengadakan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

Anda bubur Manado. Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar, Warta Intimum edisi siar Selasa 23 Juni 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian. Memasuki hari kedua pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2006-2027, sejumlah sekolah di Kabupaten Malino masih dipadati calon murid dan orang tua. Tingginya minat pendaftar tersebut menjadi indikator meningkatnya perhatian masyarakat terhadap dunia pendidikan. Laporan Ading Revlin menurunkan laporannya.
2: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB serentak tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Malinau telah berlangsung selama 2 hari sejak Senin 22 Juni 2026. Di hari kedua, masih diwarnai antusiasme para pendaftar baik murid maupun orang tua. Hal ini dinilai mencerminkan meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Pantauan RRI, sejak pagi, para pendaftar sudah berdatangan di sekolah yang diincar mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP Negeri 1 Malinau Kota, Lulus Eka Utama, mengatakan antusiasme orang tua yang mengantar anak dan mendampingi anak pada hari pertama dan kedua pendaftaran terlihat lebih terasa dibanding tahun-tahun sebelumnya.
3: Mungkin kesadaran tentang pendidikan orang tua juga semakin lama semakin meningkat, sehingga SPMB tahun ini sepertinya antusias orang tua untuk mengantar anak dalam pelaksanaan SPMB lebih terasa keinginan untuk masa depan yang terbaik untuk anak.
2: Sama seperti tahun ajaran sebelumnya, SMPN 1 Malinau Kota pada tahun ini memiliki kapasitas daya tampung hingga 256 murid, menjadi sekolah dengan daya tampung terbanyak di Kabupaten Malinau dengan ketersediaan 8 rombongan belajar untuk kelas 7. Namun, ditekankan bahwa keberhasilan peserta didik tidak ditentukan oleh nama sekolah, melainkan kemauan untuk belajar dan berkembang. Ia menambahkan, pelaksanaan SPMB tahun ini tetap menggunakan 4 jalur penerimaan, yakni domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Pemahaman mengenai aturan tersebut disebut membantu orang tua menentukan jalur yang sesuai bagi anak mereka. Tahapan pendaftaran SPMB dijadwalkan hingga 24 Juni 2026, dilanjutkan proses seleksi hingga 26 Juni, pengumuman hasil seleksi pada 29 Juni, dan pendaftaran ulang dari 30 Juni hingga 30 Juli 2026. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah daerah berperan mengarahkan dan membina perkembangan Taman Baca Masyarakat. Widayat menurunkan laporannya.
4: Untuk memastikan keberlangsungan dan perkembangan Taman Bacaan Masyarakat TBM yang ada, dibutuhkan dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan, seperti halnya Taman Baca Masyarakat yang memerlukan peran aktif agar dapat berkembang dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Dr. Elisa STH MPD mengatakan, pihaknya memiliki peran penting sebagai pengarah, pengatur, pembina, dan mengkoordinir seluruh kegiatan yang berkaitan dengan TBM. Melalui peran tersebut, disusun berbagai langkah kebijakan serta rencana strategis di bidang pendidikan yang menempatkan TBM sebagai salah satu perangkat pendidikan yang resmi dan terpadu di wilayah Kabupaten Malinau.
5: Dari Dinas Pendidikan, yang pertama sangat mendukung perkembangan-perkembangan dan keberlangsungan TBM yang ada. Nah, dalam mendukung perkembangan itu, Dinas Pendidikan berperan untuk mengarah, membina, dan mengkoordinir seluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan TBM. TBM itu sendiri adalah Taman Baca Masyarakat. Ya, selain kita berperan sebagai pengarah, sebagai pembina, bisa mengkoordinir seluruh kegiatannya, ya, Dinas Pendidikan juga menyusun kerangka-kerangka kebijakan dan rencana-rencana strategis pendidikan yang memasukkan TBM sebagai perpanjangan layanan pendidikan di Kabupaten Malinau.
4: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Malinau, Lewi SSTP MSI, menegaskan dalam kaitan pengembangan TBM di masyarakat, perpustakaan dan kearsipan ini lebih fokus pada hasil akhirnya, yaitu pada indeks perkembangan literasi di masyarakat.
6: Di Dinas Perpustakaan itu porsinya tentu hasil akhirnya, misalnya indeks literasi, indeks pembangunan literasi masyarakat, seperti itu. Nah, adapun strategi yang sudah dibangun selama ini tentu berkolaborasi kepada stakeholder yang ada. Tentu yang kebijakan-kebijakan cukup besar itu melalui Dinas Pendidikan tentunya, karena dia layanan dasarnya ada di sana. Dan kami sebagai juga salah satu mitra strategis bersama dengan Dinas Pendidikan, bersama dengan mitra-mitra stakeholder yang lainnya, tentu bekerjasama untuk tadi tuh literasi yang cukup besar sekali lingkupnya.
4: Sementara itu, Ketua TBM Pelangi Juang, Mulyani SPDGR, mengatakan meskipun baru berdiri di awal tahun 2026 ini, namun kegiatan di TBM Pelangi Juang yang menggunakan fasilitas rumah sendiri sudah berjalan meski belum banyak koleksi bukunya.
7: Kebetulan kami juga baru berdiri di awal tahun 2026 ini, jadi kami, saya pribadi sebagai pegiat dari TBM Pelangi Juang, kami memanfaatkan ruang sederhana. Ruang sederhananya ini yaitu di rumah pribadi saya. Kami memanfaatkan sebagai tempat belajar anak-anak, literasi bagi anak-anak dengan fasilitas yang masih minim, masih terbatas. Mungkin di sini bisa saya sampaikan waktu berdirinya TBM ini, kami terus terang masih ada ketakutan tersendiri karena kami belum ada koleksi buku, belum ada. Tapi dari saya mengajak teman-teman lain menjadi penggiat, mengajak anak-anak untuk mau datang, meskipun awalnya itu tidak ada yang namanya koleksi buku, itu kami belum ada sama sekali.
4: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pimpin organisasi IKDL Malinau, Sekda Malinau, harapkan dukungan seluruh warga Lenggilu. Berikut laporan reporter Widayat.
8: Pada saat ini saya berterima kasih kepada keluarga besar, orang tua, warga Lenggil yang sudah memilih saya, mempercayai saya sebagai ketua dalam beberapa waktu yang akan datang.
4: Terpilihnya Sekretaris Daerah Sekda Malinau Dr. Ernest Silvanus SPI MMMH sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Dayak Lenggilu IKDL Kabupaten Malinau periode kepengurusan 2026-2031 diharapkan para pihak khususnya warga IKDL Malinau akan semakin berdampak bagi warganya khususnya melalui program-program kerja dalam jajaran kepengurusan organisasi IKDL ke depannya. Ketua terpilih IKDL Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus SPI MMMH mengatakan dirinya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga Lenggilu yang memilihnya sebagai Ketua Umum IKDL dalam kegiatan Mubes kedua IKDL Malinau tahun 2026 ini. Hal ini menjadi amanah dalam menggerakkan organisasi tersebut selama 5 tahun ke depan melalui program kerja organisasi. Karena itu, setelah menyusun kepengurusan organisasi ini, pihaknya bersama pengurus terpilih akan merumuskan program kerja organisasi untuk 5 tahun ke depan.
8: Sehubungan dengan terpilihnya saya sebagai Ketua Ikatan Keluarga Lenggilu, pada saat ini saya berterima kasih kepada keluarga besar, orang tua, warga Lenggilu yang sudah memilih saya, mempercayai saya sebagai ketua dalam beberapa waktu yang akan datang. Saya berharap masukan, bimbingan dari semua warga, terutama kepada dari orang-orang tua kita, untuk bisa bersama-sama menjadikan ikatan keluarga ini, khususnya warga Lenggilu ini, bisa lebih maju ke depan. Ya, harapan kami seperti itu. Dan setelah ini mungkin tahap berikutnya adalah mohon dukungannya bersama-sama dengan pengurus menyusun program kerja dalam 5 tahun ke depan.
4: Seperti disampaikan Ketua Panitia Mubes Kedua IKDL Kabupaten Malinau, Purung Elisa Mau sebelumnya, bahwa secara ketentuan tata tertib calon seharusnya diusulkan dari wilayah-wilayah. Namun karena kondisi organisasi yang sempat mengalami masa vakum dan kurangnya respon serta partisipasi anggota dari daerah, tidak ada usulan resmi masuk dari masing-masing wilayah, sehingga forum membuka kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengajukan nama-nama calon yang dianggap layak. Kemudian muncul nama-nama calon kandidat sebagai Ketua Umum IKDL Kabupaten Malinau periode kepengurusan 2026-2031, mulai dari nama Ketua Panitia hingga Sekda Malinau, Ernest Silvanus. Setelah dilakukan pemilihan, muncullah nama Ernest Silvanus, Sekda Malinau dengan perolehan 83% dari total suara pemilih. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian Warta Intimu hari ini, saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Intimu produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Atun, Atun, kenapa Clara Andy biarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu kita nanti.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Dan tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Saya Muhammad Rian bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan salam RRI.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiktesaintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Auliawi Rahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Di darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Beri Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji nilai sosial, bukan kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah kita yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhenti? Doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyambutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.

0: Sementara Kabakesra Setdawa Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemampuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
1: Ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perubahan ibadah bagi kita semua.
0: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabang itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan

0: inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di RRI Malinau. Frekuensi 95,3 MHz. Saluran informasi, hiburan, pendidikan dan budaya serta sabuk pengaman informasi di wilayah perbatasan.

Selamat malam pendengar 95.3 MHz kembali mengudara di ruang dengar Anda untuk malam hari ini, dan terima kasih banyak untuk para pendengar yang masih terus stay bersama kami di 95.3 MHz ya, dan setelah mendengarkan juga dan mengakses program siaran melalui aplikasi Air Digital dimanapun Anda berada. Dan pendengar di ruang dengar Anda semuanya, Lintas Maino Malam menemani Anda di 95.3 MHz untuk malam hari ini dengan beberapa rangkaian acara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini hingga kebersamaan kita di pukul 24 malam ini. Dan bagi para pendengar dimanapun Anda berada, jangan pindahkan frekuensi Anda, tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Akan kami hadirkan untuk program selanjutnya di Lintas Maino Malam ini, Mimbar Agama Buddha, yang akan menghadirkan ceramah agama di Ruangir semuanya tentang belajar sabar di masa sukar oleh Benedict Adi Hadiro ya. Kami ambil rekaman dari Benedict Adi Hadiro di Ruangir Anda semuanya, dan pujian serta lagu Buddha di Ruangir Anda. Dan kepada seluruh umat Buddha yang ada di Kabupaten Malinau, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan untuk ceramah agama di Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Jangan berlebihan menilai apa yang kamu terima, apalagi iri dengan milik orang lain. Dia yang iri dengan milik orang lain sulit mendapatkan kedamaian batin.
1: Menggenggam kemarahan itu tak ubahnya menggenggam aspal panas di tanganmu untuk dilemparkan ke orang lain, kau sudah terbakar lebih dahulu.
2: Kesehatan adalah pemberian yang paling baik, kepuasan adalah kekayaan yang terbesar, dan kesetiaan adalah hubungan yang terbaik.
1: Jangan memikirkan masa lalu, jangan memimpikan masa depan.

0: Tiga hal tidak bisa lama disembunyikan, matahari, bulan, dan kebenaran.
1: Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mampu. Diri kita sendiri harus mampu melangkah pada jalan yang kita tuju.
0: Pada akhirnya, hanya tiga hal yang berarti. Seberapa banyak kau mencintai, seberapa lembut kau menjalani hidup, dan seberapa ikhlas kau melepaskan sesuatu yang tidak dimaksudkan untukmu.
1: Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin dan nyalanya tidak akan berkurang. Begitupun kebahagiaan tidak akan pernah berkurang walau dibagi-bagi.
2: Apa yang menjadikan Anda saat ini berdasarkan apa yang Anda lakukan selama ini. Apa yang menjadikan Anda di masa depan berdasarkan apa yang Anda lakukan saat ini.
3: Benci tidak dapat dihilangkan dengan benci, namun dengan cinta, inilah hukum yang abadi.
2: Pikiran terwujud sebagai kata, kata itu terwujud sebagai perbuatan, perbuatan itu berkembang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan mengeras menjadi karakter. Jadi perhatikan pikiran dan jalannya dengan hati-hati, dan biarlah itu muncul dari cinta.
3: Dapatkan keselamatanmu sendiri, jangan bergantung kepada orang lain.

Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tema pada kesempatan hari ini adalah berlatih sabar di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa tema ini diangkat? Tentu sudah sebagai satu bentuk dukungan para bhikkhu kepada umat, mengingat para umat juga sangat mendukung kehidupan para bhikkhu, dan sudah semestinya para bhikkhu juga membantu kehidupan umat supaya umat ini punya kekuatan di dalam menghadapi kehidupan ini. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan kita ini seperti halnya perjalanan. Perjalanan itu akan melewati banyak hal. Ketika kita berjalan, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti halnya kalau para bapak dan ibu pergi berjalan, tidak tahu apa yang terjadi, dan kita juga tidak menduga sebelumnya. Maka di sini, ini adalah satu perumpamaan tentang kehidupan. Kehidupan ini tidak ada yang bisa memberikan satu kepastian. Karena sebuah perjalanan itu kita tahu arahnya, kita tahu tujuannya, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti para perumah tangga. Perumah tangga ini punya satu pengharapan yang menjadi tujuan. Sebagai perumah tangga tentu punya tujuan yang secara umum orang sebut sebagai kebahagiaan. Perumah tangga yang hidup berkeluarga, yang membangun usaha, yang memiliki anak, memiliki materi. Apa yang dilakukan ini adalah sebagai wujud bagaimana membahagiakan kehidupan. Kehidupan ini punya arah menuju kebahagiaan. Tetapi dalam proses perjalanan menuju kebahagiaan ini, kita tidak tahu dan kita tidak menduga apa yang terjadi. Yang terpenting di sini, kita paham dulu, punya satu pemahaman, punya satu pandangan, supaya di dalam kehidupan ini kita punya satu kekuatan lah, dan tidak heran terhadap apa yang terjadi. Seringkali para bapak dan ibu bisa timbul kecewa, bisa timbul rasa sakit hati, bahkan bisa menjadi putus asa, frustasi, depresi. Akar-akar dari kondisi yang tidak menyenangkan itu tentu diawali dari adanya pandangan. Kalau kita hidup memandang pandangannya yang belum sempurna, kita hidup, kita juga punya pandangan yang belum luas, maka kita hanya berpikir sampai tujuan saja, tidak tahu apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan. Makanya seseorang ini tidak tahu apapun yang akan dialami, tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Siapa yang tahu apa yang terjadi nanti? Bahkan para peramal pun juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Seperti saat-saat ini, siapa yang menduga kalau tahun 2020 menjadi satu catatan sejarah di mana kita menjadi terbatas, aktivitas tidak lagi seperti halnya sebelumnya. Kita melihat tahun 2020 sebagai tahun yang penuh dengan catatan sejarah. Karena kita dikatakan hanya diem diri di rumah, itu dikatakan sudah membantu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kita bisa membantu, harus bekerja, keluar. Tetapi di sini ada catatan yang lain. Di tahun ini, kita mesti banyak berdiam, menghindari berpergian untuk sementara waktu. Kenapa? Ini meningkatkan, jadi mengingatkan kepada kita bahwasanya kehidupan kita ini tidak ada yang tahu
tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan kita alami. Jadi kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Memang di sini Bapak Ibu, pemahaman ini ya tampaknya ini biasa. Tetapi ini kalau kita pahami dengan lengkap, maka akan menjadi satu kekuatan. Jadi kalau pemahaman kita lengkap tentang kehidupan, maka kita juga siap di dalam menghadapi kehidupan apapun. Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dialami. Tidak ada yang tahu apa yang akan dialami. Dan ini adalah sebuah kewajaran. Memang Guru Agung juga mengatakan, kehidupan ini berisi tentang ketidakpastian dan perubahan. Ini bukan kita menjadi pesimis, tidak. Ini sebagai satu bentuk penyadaran, supaya nanti di dalam perjalanan kehidupan kita, kita tahu ternyata kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Di dalam ketidakpastian ini, kita bertemu dengan banyak sekali perubahan-perubahan. Bukan hanya diri kita yang berubah, tetapi di sekeliling kita pun juga berubah. Tak jarang dalam kehidupan kita, suka duka silih berganti. Jadi suka duka ini tak kadang ini silih berganti. Tak jarang kita baru bahagia sejenak, sudah terganti dengan yang lainnya. Kalau kita tidak punya satu bekal kekuatan, maka kita bisa mudah sekali larut di dalam kesedihan, larut di dalam kekecewaan, larut di dalam ketidakbahagiaan. Mengingat Bapak dan Ibu, kehidupan sebagai manusia adalah kehidupan yang sangat berharga. Tak jarang orang ingat, orang lebih terbawa pada apa yang dirasakan. Sehingga penyadaran tentang kehidupan ini hanya sebatas pada perasaan. Di sini perlu dipahami, dalam kehidupan suka duka silih berganti. Jadi suka duka silih berganti. Tidak selamanya, ada dalam pepatah mengatakan, tidak selamanya pesta itu tidak selesai. Ini salah satu ya peribahasa. Tidak ada satupun pesta yang tanpa henti. Segala keramaian, segala kebahagiaan pasti akan ada masanya. Makanya pemahaman kita ini, jangan sampai kita hidup hanya bergantung pada apa yang kita rasakan. Kalau kita bahagia, ya tentu kita tahan. Tapi kalau di sisi lain rasa yang tidak nyaman, kadang-kadang kita mudah sekali larut di dalam kesedihan, larut di dalam kekecewaan, larut di dalam kekesalan. Itu bergantung pada perasaan. Maka di sini saya mengatakan tadi, ingatlah kehidupan kita jangan bergantung pada apa yang kita rasakan. Tetapi sadarilah, kesempatan menjadi seorang manusia ini adalah kesempatan yang berharga. Banyak hal yang bisa dihasilkan, banyak hal yang bisa dicapai ketika kita terlahir di alam manusia ini. Makanya Guru Agung Sang Buddha juga menyebut, menjadi satu keberuntungan adalah terlahir sebagai manusia. Menjadi satu keberuntungan kalau kita bisa mendengarkan Dhamma. Menjadi satu keberuntungan kalau kita bisa mempraktekkan Dhamma. Dan menjadi satu hal yang pasti di sini, Bapak dan Ibu kita semua yang mendengarkan di sini menjadi manusia. Dan sungguh beruntung juga saat ini kita bertemu Dhamma. Sungguh beruntung juga kita bisa mempraktekkan Dhamma. Maka di sini di awal, dalam kehidupan kita sehari-hari, janganlah standarkan kehidupan kita pada perasaan. Tetapi ingatlah, menjadi manusia
adalah kesempatan yang sangat berharga. Perlu Anda sadari, suami istri bisa ribut hanya sebatas apa yang dirasakan. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan. Ketika kehidupan hanya bergantung pada apa yang dirasakan, nanti akan banyak mengalami kekecewaan. Di sini para bapak dan ibu, perasaan ini tidak ada yang pasti. Perasaan ini pun juga tidak bisa dipercaya. Karena apa yang kita katakan nyaman sekarang, belum tentu akan memberikan kenyamanan berikutnya. Apa yang sekarang disebut tidak nyaman, akan menjadi nyaman di berikutnya. Makanya di sini saya sering mengatakan, janganlah kehidupan kita hanya bergantung pada apa yang dirasakan. Banyak orang buta karena terbawa oleh perasaan. Bahkan orang menjadi tergila-gila, bahkan sampai gila karena terbawa perasaan. Memang cita rasa kehidupan, katanya, kalau tidak ada perasaan itu katanya ada yang kurang. Tentu di sini memang wajar, ya namanya orang hidup pasti punya rasa. Tetapi janganlah kehidupan kita hanya bergantung pada apa yang kita rasakan. Kita punya tujuan yang sangat mulia. Kita punya tujuan yang sangat berharga. Dan menjadi manusia adalah kesempatan yang sangat baik. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di sini kita memahami kalau lika-liku kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, lika-liku kehidupan yang penuh dengan perubahan, lantas bagaimana caranya supaya kita punya kekuatan? Tidak lain, para bapak dan ibu, perlu dari sekarang kita berlatih sabar. Bahkan Guru Agung Sang Buddha di dalam nasihat kepada para bhikkhu di saat Magga Puja kepada 1250 orang bhikkhu arahat di kala itu, ada nasihat yang sangat bagus sekali dari Guru Agung Sang Buddha. Kanti paramang tapo titika, nibanang paramang wandanti Buddha. Di dalam syair ini Guru Agung menyampaikan, kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Dan di situ juga Guru Agung menjelaskan, nibbanalah yang paling tinggi. Memang di dalam kehidupan, menjadi umat Buddha, kita punya tujuan. Bagaimana kita bisa terbebaskan? Bagaimana kita bisa mengakhiri penderitaan? Untuk kita bisa terbebaskan, untuk kita bisa mengakhiri penderitaan, maka butuh tunjangan latihan berupa kesabaran. Jadi kesabaran ini sangat dibutuhkan, bukan hanya oleh para bhikkhu saja, para umat pun juga harus punya kesabaran. Karena kesabaran ini menjadi teman yang sangat baik. Ibaratnya ketika jalanan licin, jalanan yang tidak stabil, jalanan yang berlubang, tetapi kalau kita punya alat bantu berupa penyangga, ada pegangan di tangan kita, tentu kita akan lebih kuat. Jalanan rusak, kita tidak bisa menghindari. Jalanan licin, kita juga tidak bisa menghindari. Tetapi, kalau kita sudah tahu jalan ini rusak, jalan ini berlubang, jalan ini kasar, maka di situ kita berhati-hati. Bagaimana seseorang itu bisa berhati-hati? Karena seseorang ini punya kesabaran. Dalam kehidupan kita ini kita juga perlu hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Dan kehati-hatian ini muncul juga karena adanya kesabaran. Orang yang hati-hati tidak ceroboh. Orang yang hati-hati dia sangat, sangat sabar. Oleh karena itu, para bapak dan ibu, disinilah hal yang perlu saya sampaikan dari sekarang, mengapa tema ini diambil. Supaya Bapak Ibu bisa mengatasi penderitaan, supaya Bapak Ibu juga
bisa melepaskan. Kalau Bapak Ibu bisa melepaskan, Bapak Ibu punya kehati-hatian, tidak ceroboh, maka Bapak Ibu akan kuat menjalani apapun dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak hanya siap di jalan yang bagus, di jalan yang tidak bagus pun kita juga siap. Kenapa? Karena sudah punya bekal. Dan salah satu bekal yang kita miliki, yang harus kita kembangkan di dalam batin, adalah kesabaran. Apa itu kesabaran? Kesabaran adalah kemampuan menahan emosi. Jadi kesabaran ini adalah kemampuan menahan emosi. Emosi itu muncul dari mana? Dari perasaan. Dan seringkali ini emosi muncul dari perasaan yang tidak menyenangkan. Ketika Bapak dan Ibu ketemu dengan pengalaman yang dirasakan tidak menyenangkan, punyalah kemampuan menahan diri. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan, janganlah lantas kita terbakar. Ketika kita punya satu kesabaran, maka kita bisa nahan emosi. Nahan emosi. Seringkali kita lihat di masa sekarang, kapan hari, ada seorang anak membunuh orang tuanya. Mungkin kita mengkutuk perbuatan itu. Mungkin kita juga menjadi kasihan atas perbuatan itu. Tetapi perbuatan itu terjadi karena hilangnya kesabaran. Belum lama ini juga ada berita seorang suami dan istri cekcok. Istrinya membunuh suaminya. Kenapa hal ini yang memprihatinkan bisa muncul dan dipertontonkan di masa sekarang? Karena hilangnya kesabaran. Maka saya pesan kepada Bapak dan Ibu, berlatihlah menahan emosi. Jangan mudah terbakar perasaan. Perasaan yang tidak menyenangkan akan menjadi emosi. Emosi akan menjadi tindakan menyakiti. Selain kemampuan menahan emosi, sabar ini juga kemampuan menahan keinginan. Kalau emosi itu muncul dari perasaan yang negatif, perasaan yang buruk, tapi kalau keinginan ini muncul dari perasaan yang menyenangkan. Makanya Bapak dan Ibu, seseorang yang bisa menahan keinginan karena dia bisa menahan perasaan yang menyenangkan. Kadang-kadang kalau seseorang itu rindu pada sesuatu yang menyenangkan, apapun akan dilakukan. Buruk pun juga akan dilakukan. Ketika timbul dorongan perasaan menyenangkan, di situ akan menjadi perasaan. Perasaan itu akan mendorong menjadi keinginan. Salayatana pacaya pasa, pasa pacaya wedana, wedana pacaya tanha. Dari pintu indria timbullah kontak. Apapun yang berkontak akan ada perasaan. Jika perasaan ini tidak dimanage dengan baik, maka perasaan itu akan menimbulkan nafsu keinginan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di masa-masa pandemik seperti ini, sesungguhnya kita juga banyak sekali kesempatan untuk berlatih sabar. Karena kita menahan dengan perasaan yang tidak menyenangkan, kita juga menahan perasaan yang menyenangkan. Kita pengen jalan-jalan, tapi kita ingat, akhirnya kita tahan. Kita pengen nongkrong, akhirnya kita tahan. Kita juga rindu jalan-jalan. Tetapi di saat seperti ini, Bapak dan Ibu sesungguhnya sudah berlatih kesabaran, yaitu kemampuan menahan keinginan. Makanya di sini para Bapak dan Ibu, ini paling dekat dengan kita. Perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, itulah isinya waktu hidup kita. Jadi kehidupan kita itu sepanjang hari hanya digerakkan oleh perasaan. Maka hati-hatilah. Ketika perasaan itu muncul, berhati-hatilah. Dan di sini, selain kesabaran itu memiliki makna menahan
nafsu keinginan, menahan emosi, kesabaran ini adalah mampu bertahan di situasi yang sulit tanpa banyak mengeluh. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin kita bisa menjaga perasaan kita. Mungkin kita juga menahan dengan perasaan kita. Tetapi kadangkala kita tidak mampu menahan diri kita, akhirnya kita mengeluh di sana sini. Kalau kita isinya hanya mengeluh, tidak akan terjadi banyak perubahan. Dalam hidup ini ada kekurangan, dalam hidup ini ada kesulitan. Di dalam kekurangan, di dalam kesulitan, seyogianya kita harus ingat apa yang menjadi tujuan kita. Dan mesti ingat, jangan lupa belajar. Maka di sini para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, ya, teruslah belajar. Apakah ikut damasa kaca? Apakah improve diri, ya, meningkatkan kualitas diri sehubungan dengan pekerjaan-pekerjaan? Bapak ibu tidak akan dimakan oleh perubahan kalau bapak ibu dari sekarang sudah siap dengan perubahan. Tapi perubahan akan memakan bapak ibu kalau bapak ibu tidak siap dengan perubahan. Ia yang tidak ikut berubah, maka dia akan mati. Mati karena dimakan perubahan. Setiap kehidupan mengajarkan kita untuk belajar. Di mana ada kesulitan, di situ kita belajar, maka di situ pasti ada jalan. Dulu, sebelum kita bisa berjalan, kita tahu kita ini adalah merangkak. Karena ada keinginan seperti orang umumnya, yaitu berjalan, maka naluri kita menggerakkan, mulai berdiri. Dari berdiri itu mencoba untuk berjalan. Ketika mencoba untuk berjalan, di situ pun juga kadang jatuh, kadang bangun, kadang jatuh, kadang bangun. Bahkan kita yang sudah beranjak dewasa sekalipun, karena ketidakhati-hatian, bisa jatuh juga. Poin penting yang perlu saya sampaikan di dalam latihan kesabaran ini, ingatlah yang pertama, tujuan kehidupan kita. Saya yakin para umat kan pengen bahagia. Para umat tidak ingin menderita. Ini yang harus diingat. Jangan makin hari makin menderita. Ingatlah, kita menjadi umat Buddha punya tujuan, terbebaskan. Bebas dari apa? Bebas dari penderitaan. Kalau sekarang kita masih menderita, maka kita harus belajar. Jangan henti-hentinya belajar. Belajar. Kata belajar ini bukan hanya pariyatik, yaitu belajar teori. Tapi kata belajar ini juga mengacu pada pati-pati, yaitu praktek. Apa yang telah kita dengarkan, apa yang telah kita ketahui, praktekkanlah. Nanti dalam kehidupan keseharian, ketika ada kesulitan, bertahanlah dan belajar. Ketika ada hambatan, bersabarlah dan belajar. Karena kehidupan segala sesuatu ini tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Anda belajar pun juga harus sabar. Tidak bisa anak yang baru daftar kelas 1 SMP, kemudian tahun depan dia berharap supaya bisa mengikuti ujian negara. Tidak mungkin. Kecuali Anda super jenius. Umumnya orang harus melewati kelas 1, kelas 2, barulah di kelas 3 ujung baru diperkenankan mengikuti ujian nasional. Ini contoh bahwasanya dalam kehidupan, apapun yang sudah kita pelajari, apapun yang sudah kita praktekkan, di situ pun juga masih butuh kesabaran. Makanya sabar ini sebagai satu identifikasi. Identifikasi akan seseorang. Jadi kalau seseorang ini punya, yaitu kesabaran, ya. Jadi kalau seseorang ini punya satu kesabaran, seseorang itu akan kelihatan, ya.
Jadi seseorang ini akan kelihatan, karena sabar itu merupakan kemampuan memandang. Jadi kemampuan mengendalikan diri dalam memandang kehidupan. Maka seseorang ini disebut seseorang yang kokoh batinnya, seseorang yang kuat mentalnya, bahkan orang yang ulet sekalipun tahan banting, kalau seseorang itu punya kesabaran. Kalau Bapak Ibu pandai, punya keterampilan, tetapi kalau tidak mampu memiliki kesabaran, maka sebetulnya batin kita ini masih lemah, masih lemah. Makanya kesabaran ini sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Kalau kita tidak punya kesabaran, maka kehidupan kita akan kacau, Bapak Ibu. Kita tidak mampu fokus lagi. Kalau tidak sabar itu tidak fokus. Kalau tidak fokus, sulit untuk mencapai tujuan. Karena tujuan itu butuh kesabaran. Orang bisa kaya karena dia juga sabar menabung sedikit demi sedikit. Akhirnya dia juga bisa kaya juga. Orang juga bisa pandai, peringkatnya bisa peringkat tinggi. Kenapa? Karena dia juga sabar. Sabar belajar, sabar belajar. Akhirnya apa? Dia bisa pandai. Makanya seseorang yang punya kesabaran ini sangat membantu apa yang menjadi tujuan kehidupannya. Hujan, panas tidak menjadi persoalan. Kenapa? Punya kesabaran. Kalau panas sedikit sudah kehilangan kesabaran, bagaimana dia bisa berjualan keluar kalau dia tidak tahan panas? Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kesabaran ini bukan hanya diam atau pasrah, bukan. Kesabaran ini adalah kemampuan mengendalikan diri. Makanya salah satu, bukan satu-satunya ya, ini adalah salah satu yang kita butuhkan. Supaya apa? Mobil itu tidak hanya butuh yang namanya gas. Gas itu supaya lajunya kencang. Ya, jadi mobil itu ya, bahkan mobil yang matic sekalipun itu tidak hanya butuh yang namanya gas. Gas itu yang memacu supaya kendaraan lajunya bisa kencang. Tetapi di dalam mobil itu juga butuh yang namanya rem. Orang hidup punya tujuan supaya maju. Orang hidup juga punya tujuan supaya bahagia. Kita belajar, bekerja. Tetapi juga butuh remnya juga. Kalau tidak ada remnya, apapun akan kita lakukan. Kita tidak peduli dengan orang lain, apapun akan kita lakukan. Kalau tidak punya kesabaran, nanti namanya usaha akan ada persaingan kok. Karena di dunia ini yang buka usaha bukan kita satu-satunya kok. Orang lain juga buka usaha. Ketika nanti mencoba, nanti juga bersaing dengan orang lain. Kalau kita tidak punya rem, maka kita akan melakukan segala hal, bahkan yang tidak sesuai sekalipun akan kita lakukan. Ini bahaya kalau seseorang tidak punya kesabaran. Para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, jadi di sini kesabaran ini yang perlu kita miliki. Jadi kesabaran ini yang perlu kita miliki. Apa hasilnya kalau kita bisa menahan keinginan? Apa hasilnya kalau kita bisa menahan emosi? Apa hasilnya kalau kita bisa menahan keluh kesah? Apa hasilnya? Yang jelas, kehidupan kita makin tenang. Kalau kehidupan kita tenang, apapun yang kita pelajari akan mudah. Karena dimanapun ada ketenangan, maka disanalah akan segalanya kelihatan. Tapi kalau pikirannya kacau, tidak punya ketenangan, yang kelihatan pun menjadi tidak tampak. Karena sudah dikuasai oleh emosi negatif. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, walaupun kesabaran ini kadang tidak mudah, kadang juga kesabaran ini kadang pahit sekali, namun
Jika kita memilikinya, maka menjadi efek magis untuk melenyapkan semua kesulitan kehidupan kita. Tanpa kesabaran, tidak ada kesuksesan. Kesabaran memang sulit, tetapi kehidupan kita jauh lebih sulit kalau kita tidak punya kesabaran. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di mana ada kesuksesan, maka di sana banyak sekali kesabarannya. Orang-orang yang sukses di sekitar kita, kalau Anda saksikan, cobalah Anda interview kalau tidak percaya. Mereka sudah melewati banyak sekali kesabaran, banyak sekali kesulitan, tapi mereka akhirnya bisa sukses. Karena apa? Banyak yang bercerita karena sudah memiliki kesabaran. Oleh karena itu, para bapak dan ibu, dalam kehidupan kita nanti kalau ada kesulitan, sabarlah. Dan ingatlah, segala sesuatu yang muncul ini pasti ada sebabnya. Ya, jadi kalau hal yang tidak menyenangkan datang, ini ada sebabnya. Hal yang menyenangkan datang pun juga ada sebabnya. Makanya di sini penting sekali kita berbicara kesabaran supaya kita semua bisa sukses. Di mana ada kesabaran, maka di situ ada kesuksesan. Di mana kehilangan kesabaran, maka kehilangan kesuksesan. Para bapak dan ibu, inilah yang menjadi satu penghantar di dalam Damasa Kaca siang hari ini. Ingatlah, senantiasa menahan diri, menahan nafsu, menahan emosi, dan bertahanlah meskipun di situasi yang sulit. Teruslah menatap kehidupan kita sebagai manusia adalah kehidupan yang sangat berharga. Jangan sekali-kali kita mudah terbakar hanya karena perasaan. Jangan mudah sekali kehidupan kita hanya digantungkan pada perasaan. Inilah yang perlu saya sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat bagi Bapak dan Ibu. Begitu.

Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Abhaya Paritah.

tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakkan hati, si pembawa malapetaka dan mimpi buruk yang tak dikehendaki. Berkat kekuatan Buddha, semoga semuanya lenyap. Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakkan hati, si pembawa malapetaka dan mimpi buruk yang tak dikehendaki. Berkat kekuatan Dhamma, semoga semuanya lenyap. Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakkan hati, si pembawa malapetaka dan mimpi buruk yang tak dikehendaki. Berkat kekuatan Sangha, semoga semuanya lenyap. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

0: bagaimana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak?
1: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
1: Apa?
3: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan, seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan, ada nama jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Aki Balang. Ternyata, nama Aki Balak yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama legenda produksi Radio Republik Indonesia dengan cerita Aki Balak.

Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa ini? Oh, rupanya aku tertusuk duri. Aduh, sakitnya. Oh, sebaiknya aku pulang saja.

0: Ibu.
1: Ya. Bu. Iya, Pak. Loh, Pak, kok sudah pulang?
0: Aduh. Bu, kakiku sakit sekali, Bu. Aduh.
1: Kenapa kakimu, Pak? Kakimu berdarah, Pak.
0: Iya. Aduh, kakiku tertusuk duri damar. Sakit sekali, Bu.
1: Aduh. Astaga, Pak. Pak, kenapa bisa sampai tertusuk duri?
0: Itu. Tadi ketika di hutan, saat mencari damar, tidak sengaja kakiku terinjak tumbuhan berduri. Aduh.
1: Ya, sudah. Bapak tenang saja. Nanti kuobati dengan ramuan tumbuh-tumbuhan.
0: Baiklah, Bu.

0: Dengan penuh perhatian, istri Pak Sako mengobati luka di kaki suaminya yang tertusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.
1: Bu, kaki saya kok tidak ada perubahan ya? Masih sakit dan bengkak.
2: Pak, sabar.
1: Karena kakiku sakit, aku tidak bisa berburu lagi dan mencari hasil hutan untuk menghidupi keluarga kita, Bu.
2: Ah, Bapak, jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting, sekarang Bapak harus lebih banyak beristirahat supaya kakinya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
0: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.

0: Bu, iya nak, ada apa?
1: Kasihan bapak ya bu, sampai sekarang kaki bapak belum sembuh juga.
0: Iya nak, ibu juga sedih melihat keadaan bapakmu. Padahal ibu sudah mencoba bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Tapi rupanya kaki bapakmu tidak juga membaik nak.
1: Apa yang harus kita lakukan bu?
0: Yah, nanti ibu coba dengan ramuan dari daun senggugu.
1: Daun senggugu?
0: Iya, daun senggugu itu bisa digunakan untuk mengobati luka.

0: Iya.
1: Sini, aku bersihkan luka di kakimu.
0: Ramuan apa lagi, Bu?
1: Ini ramuan dari daun sungguhku, Pak. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan luka di kaki Bapak.
0: Kasihan aku melihatmu, Bu. Lelah mengurusi aku terus.
1: Bapak jangan berkata begitu, Aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
0: Aku memang tidak berguna.
1: Bapak ini bicara apa sih?
0: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
1: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaanmu,

Kondisi Pak Sako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya?

0: Saku, pasaku, saku, pasaku.
1: Iya.
2: Maaf Datuk, suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
3: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
2: Iya.
3: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
2: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
3: Bolehkah kami melihat suamimu?
2: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
3: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
2: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
3: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
2: Baik, Datuk.

Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Saku. Mereka takut penyakit Pak Saku menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datu selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Saku dari desa mereka. Datu kemudian memanggil istri Pak Saku dan memintanya untuk membawa Pak Saku keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Saku dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: Iya, ada apa?
1: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
0: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
1: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
0: Sudahlah, Bu, dan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini, Bu.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
0: Jangan, Nak. Kau tidak boleh ikut. Kau tetap di sini temani ibumu, ya. Bapak akan baik-baik saja.
3: Di tengah hutan, Pak Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat anak dan istrinya sedih. Warga desa turut membantu mencari Pak Sako. Namun ia tidak ditemukan. Hingga suatu hari, Pak Sako tiba-tiba muncul di hadapan anak dan istrinya dalam kondisi sehat.

0: Pak, Bapak sudah pulang. Ibu, Bu, ini Bapak sudah pulang, Bu.
1: Oh, Bapak, akhirnya. Oh, akhirnya kau pulang juga.
2: Iya, Bu.
1: Kemana saja kau selama ini, Pak? Kami sangat mengkhawatirkanmu.
2: Aku pergi berobat, Bu.
0: Kaki Bapak sudah sembuh?
2: Iya, Nak.
0: Syukurlah, kalau Bapak sudah sembuh, itu artinya kita bisa tinggal bersama lagi. Iya kan, Pak?
2: Tapi Bapak tidak bisa tinggal bersama kalian lagi.
1: Maksud Bapak?
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
0: Apa?

Akhirnya Pak Sako benar-benar menghilang. Ia tidak pernah lagi kembali pada keluarganya. Dahulu kala, saat ada orang yang masuk ke hutan dan tersesat, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Namun sejak Pak Sako menghilang, mereka yang tersesat akan bisa kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa sosok laki-laki tua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama Jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: selamanya.
1: Jelajah Nusantara.
2: Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong sampai budaya terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini sahabat budaya terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam, mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM. Pro 1 FM.
2: Pendengar masih bersama kami di 95.3 MHz dan telah kita dengarkan tadi untuk drama radio dengan judul Aki Balap di ruang dengar Anda semuanya. Menemani para pendengar di 95.3 MHz untuk malam hari ini, kami akan temani para pendengar dengan sajian lagu-lagu di era 80-an ya. Untuk malam hari ini, menemani para pendengar yang lagi beristirahat pada malam hari ini. Salah satu lagu malam hari ini dari Ahmad Albar ya, untuk para pendengar di malam hari ini dengan salah satu judul lagunya yang legend banget ya, Panggung Sandiwara.

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai

semua kalangan, yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu, dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan, menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang, menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model, khusus raja dan tetua-tetua adat, tertutup bagian atasnya, dalam bahasa Tidung disebut singal betangkuk. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Tahukah Anda Taman Renungan Pohon Sukun? Lokasinya terletak di Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Ende dengan batas-batas di sebelah utara Taman Remaja, sebelah selatan Lapangan Ende Alun-Alun yang sekarang disebut Lapangan Pancasila. Di Taman Renungan ini terdapat pohon sukun dan Taman Remaja dalam satu areal. Pohon sukun adalah tempat Bung Karno merenung mengisi waktu luang, dan disinilah Bung Karno sering duduk termenung untuk memperoleh ilham dalam menggali butir-butir Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Semasa pengasingan, dan beliau sangat menggemari tempat ini yang terletak agak tinggi dan menghadap ke teluk sehingga pemandangan lepas ke laut. Di taman ini terdapat patung Bung Karno yang tengah duduk termenung di sebuah bangku di bawah pohon sukun yang bercabang 5. Pohon sukun di area taman yang disebut sebagai pohon Pancasila. Bung Karno saat itu juga berpesan bahwa apabila di suatu masa pohon sukun tersebut mati, hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun yang baru. Dalam sejarahnya, pohon sukun yang pertama itu mati pada tahun 1972. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Bupati Ende periode 1973 hingga 1983, Herman Joseph Gadijau, ia meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali pohon sukun tersebut. Peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980 dan pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini. Setiap 1 Juni, masyarakat Indonesia akan memperingati hari lahir Pancasila. Sejarah hari penting ini telah ditetapkan sejak tahun 1945 oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Soekarno diasingkan ke Ende selama 4 tahun, mulai 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Dalam masa pengasingan tersebut, Soekarno ditemani oleh istrinya Inggit Garnasih, ibu mertuanya Amsi, dan kedua anak angkatnya Ratna Juwami serta Kartika. Mereka tinggal di rumah pengasingan milik Haji Abdullah Ambuwaru. Selama masa pengasingan inilah Bung Karno memiliki rumusan dasar negara yakni Pancasila.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo ya, tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di paruh kedua sampai dengan 2026 berakhir nantinya. Baik, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pak Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini, Pak?
1: Toli-Toli pagi ini cerah.
0: Cerah cuaca ya. Baik, mau komentar yang mana, Pak Kendi?
1: Euforia Piala Dunia.
0: Oh, Piala Dunia. Silakan, Pak Kendi.
1: Artinya begini, saya itu harus banyak berterima kasih kepada RRI dan TVRI karena sudah mendapat hak siar. Saya ini kan penikmat bola.
0: Nah,
1: cuma saya sangat disayangkan timnas kita belum tampil ya.
0: Mudah-mudahan cepat segera tampil ya, Pak.
1: Kalau ada timnasnya ya udah lengkap, sudah sempurna lah. Ya, dunia kita. Ya, untuk itu aja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Kendi. Pagi, Pak. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi, Bu.
2: Selamat pagi,
0: pagi Bu Indra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cirebon mendung, Bu.
0: Oh, mendung cuaca. Tapi belum hujan kah atau bagaimana sepanjang minggu ini?
2: Minggu ini beberapa hari yang lalu ada hujan.
0: Oh, begitu ya.
2: Jadi cukup membasahi bumi.
0: Ya, lumayan lah, adem ya, Bu.
2: Kalau pagi ini hujan, bagus juga. Jadi Ibu nggak usah nyiram. Nanti kalau, tapi jangan sampai siang. Karena konon kalau hujan siang itu merusak daun-daunan.
0: Oh, begitu ya?
2: Iya, pagi maupun bawang yang sedang tumbuh.
0: Sebaiknya pagi kalau hujan begitu ya.
2: Iya. Nah, Ibu ingin topik yang nomor satu.
0: Nomor satu, silakan, Bu Indra.
2: Iya. Biasanya tahun-tahun yang lewat kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi bagus ya, Bu Zaini. Kenapa sekarang tidak bisa dipertahankan oleh pemerintah? Tapi mungkin itu juga terasa. Di Cirebon aja jalan-jalan kok agak kelengang dari
0: agak sepi.
2: Iya, dan apalagi kalau di apa di mal-mal gitu. Biasanya sampai antrian panjang. Tapi mungkin berita baiknya pengunjung di Jakarta Fair itu ya.
0: Oh ya, tembus 1,5 juta, Bu. Baru beberapa hari dilaksanakan begitu.
2: Iya, hanya ini mungkin masyarakat butuh hiburan, bukan untuk pertumbuhan ekonomi ya, Bu Zaini. Ya,
0: karena banyak hiburan, Bu, di Jakarta Fair itu, Bu.
2: Oh ya, iya itu. Ah, jadi pengen ke Jakarta. mudah-mudahan saja. Kalau sudah tenang, terhibur, bisa melakukan transaksi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kita bisa teratasi dengan baik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini memang ya di tengah tantangan domestik dan global, tapi pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua atau sampai dengan semester pertama 2026 bisa mencapai 5,7%. Ini berarti lebih tinggi dari kuartal pertama yang mencapai 5,61%. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi, Pak. Pak Leman. Halo, Pak Leman.
3: Ganti.
0: Baik, kita beralih ke yang lain ya. Ada Pak Umar di Batam. Pak Umar, pagi, Pak Umar.
3: Pagi.
0: Pagi, Pak Umar. Ya, Batam bagaimana kabarnya, Pak, pagi ini, Pak?
3: Pagi ini barusan hujan.
0: Oh, hujan ya.
3: Munda.
0: Oke. Mau komentar yang mana, Pak Umar?
3: Komentar bola sepak.
0: Silakan, komentarnya.
3: Nah, ini saya sangat di Batam ini. Tiga dari jam 12.10 hilang. Sejak main bola pertama itu nggak ada dapat siarannya tiga, apalagi Pro 1. Itu komentarnya masih yang cepat dihidupkan lah.
0: Baik, kita tampung ya, Pak.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Pak Umar. Berikutnya ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
4: Selamat pagi, abangku Bang Jaini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?

0: kabarnya Kutai Barat pagi ini?
1: Kutai Barat ini cerah, Bang.
0: Cerah cuaca,
1: kemarin
0: ya?
1: Hujan deras itu, Bang. Yeah. Mulai dini hari sampai pukul 10 pagi itu, Bang, baru berhenti. Kalau ini cerah sudah.
0: Cerah cuaca, ya? Baik. Mau komentar yang mana, Pak Yanto?
1: Berarti biasa lah, Bang, nomor satu.
0: Nomor satu, silakan komentarnya.
1: Iya, saya ini walaupun orang biasa, coba belajar menganalisa, Bang. Biar ikutan pintar nimbrung di Pro 3, Bang. Begini, Abang, ya, pertumbuhan ekonomi kita itu harus tetap terjaga itu, Abang. Ya kan mau menuju 8% itu 2029. Tapi kan penuh ketidakpastian ya, Bang, ya kan? Masih ada perang, ya kan? Begitu juga dengan harga minyak yang masih terus fluktuatif. Dan itu kan berdampak ke dalam ekonomi domestik, Abang. Dengan negeri kita Indonesia. Daya beli masyarakat kan perlu dijaga juga, ya kan, Abang? Nilai tukar rupiah kita, ini pertumbuhan ekonomi kita 5, berapa gitu, sekian persen kan, Abang? Dan yang anehnya tuh, Abang, ya, pertumbuhan ekonomi kita itu membaik, tapi terus meningkat, tapi angka kemiskinan kita juga meningkat itu, Abang. Kenapa itu? Kan terjadi anomali, ya kan, Abang? Pasar saham kita kadang kuat, kadang juga melemah. Nilai tukar rupiah ini, Abang, juga perlu kita stabilkan. Kemudian daya beli masyarakat ini juga penting juga, ini kan, Abang, ya? Di tengah ketidakpastian, tekanan global, begitu juga ini ya pengaruh dalam negeri mungkin ada juga kan, seperti itu. Ya, kita harapan kita Indonesia tetap baik lah, ya kan, sesuai cita-cita Presiden Prabowo bisa mencapai angka pertumbuhan 8% di tahun 2029. 8 itu angka keramat itu bagi Presiden Prabowo itu. Anu, Bang, saya selalu ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Yanto.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, pagi.
2: Selamat pagi, temanku.
0: Pagi, siap. Pak Soan. Bagaimana selamat Samarinda sehat. Kabarnya?
2: Saya lihat tuh mendung itu.
0: Mendung ya, cuaca ya?
2: Oke. Dingin sekali, dingin.
0: Silakan Pak Soan, mau komentar yang mana?
2: Saya bingung komentar yang mana, nomor satu atau nomor tiga ya. Pokoknya masalah ekonomi lah ya, masalah ya. Stimulus dan sebagainya tadi. Saya kira stimulus itu sudah bagus, tetapi mungkin akan lebih tepat lagi ketika stimulus itu diberikan kepada rakyat itu merata secara keseluruhan. Artinya bukan seperti stimulus yang diberikan untuk tiket pesawat untuk apa dan sebagainya, itu kan hanya orang-orang tertentu ya.
0: Termasuk
2: untuk
0: penulis juga begitu.
2: Iya, itu kan orang-orang tertentu juga kan. Soal stimulus itu berikan misalnya diberikan diskon listrik gitu ya. Misalnya penuh itu tepat itu seluruhnya kena. Daya beli masyarakat akan meningkat ketika listrik itu akan turun dan sebagainya di diskon berapa. Tapi kalau misalnya stimulus diberikan kepada pada bidang-bidang tertentu saja, yang mereka-mereka saja merasakan gitu ya. Ini hanya pemikiran-pemikiran yang mungkin ya bukan ada kepentingan saya di situ. Tapi kalau kepentingan orang-orang yang penulis dan sebagainya, yang naik pesawat dan seterusnya, itu saya kira pastilah mereka senang dengan itu. Yang itu, jadi itu kemudian masalah kita lihat ya, bertentangannya lagi Pak Jaini ya, dengan masalah bantuan yang diberikan oleh Menteri SDM Pak Bahlil itu ya. Katanya mengenai kompor listrik dan sebagainya. Itu kan sekarang siapa sih listriknya sampaikan kepada masyarakat yang terdengar, tertinggal, yang ditinggal itu dengar nggak, kira-kira sampai nggak listrik ke sana? Kan nggak, saya kira jangan alibi untuk mengurangi impor daripada gas itu, bantuan daripada LPG itu kemudian menimbulkan kompor listrik katanya diberikan. Saya kira yang tepat lah ya, kebijakan-kebijakan itu supaya tepat gitu ya. Ya terima kasih lah ya, ada niatan-niatan seperti itu, kita berterima kasih. Seperti masalah harga-harga juga. Misalnya stimulus itu bantukan kepada rantai pasok, masalah harga dan sebagainya. Saya kira itu kan lebih tepat. Sekarang beras itu luar biasa loh Pak Jaini. harganya di pedalaman-pedalaman, yeah, di pesisir dan sebagainya. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Mungkin mereka karena merasakan hidup di Jakarta, di kota besar saja, jadi mereka tidak tahu, yeah, masyarakat yang nelayan, yang ada di gunung-gunung dan sebagainya. Makasih Pak Menteri. Baik. Ya, atas kebijakan-kebijakan pian-pian itu.
0: Terima kasih banyak Pak Soan, pagi Pak. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung ya. Pak Leman, pagi.
3: Halo, selamat pagi,
0: pagi Pak Leman. Waalaikumsalam, tanggamu Lampung. Bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Cuacanya baik, sehat. Cuacanya agak-agak langit hitam putih nih Bang Jani.
0: Oh, ya, sudah agak sedikit mendung begitu ya?
3: Iya, betul.
0: Baik. Ya. Mau komentar ke mana, Pak Leman?
3: Bang, sembako ini pada naik Bang Jani.
0: Oh, begitu. Berapa ya, beras Pak di sana iya, sekarang?
3: Di sini beras 1 kilonya, di sini kan sisi per kilo Bang Jani.
0: Iya.
3: Sampai mencapai 15.000 satu per kilonya Bang Jani.
0: Yang medium atau premium?
3: Yang premium yang bagus.
0: Oh, 15.000 ya.
3: Apalagi ya, ya, apalagi tadi kan tadinya kan 13 satu per.
0: Iya, iya.
3: Sudah mencapai 15 per kilonya.
0: Iya, 15 mentoknya kalau tidak salah itu ya, Pak.
3: Iya, betul,
0: ya.
3: 15 mentoknya. Yang kedua itu soal gandum tapioka Bang Jani.
0: Oh, begitu.
3: Iya, sangat tinggi sekali Bang Jani. 15.000 per kilonya Bang Jani.
0: Per kilonya ya, begitu ya,
3: tapioka. Iya, tapioka. Oke. Okay. Awalnya tadi 10 atau 11 saat ini mencapai 15.
0: 15.000.
3: Jadi ya, kepada pemerintah presiden ya, kepada yeah, untuk apa namanya bagi-bagi sembako pangan
0: sebenarnya.
3: Yeah. Akibat naiknya uang dolar Amerika Bang Jani gitu.
0: Iya, yeah, terutama agak harga beras jangan naiklah begitu ya, Pak Leman ya, yang penting itu ya.
3: Oke Bang Jani.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Leman. Waalaikumsalam. Ya, nanti kita tetap pantau ya bagaimana perkembangan terkini harga sejumlah kebutuhan pokok termasuk juga beras yang memang informasinya ada kenaikan di berbagai daerah. Dari Pak Udin di Boyolali, Pak Udin, pagi. Pak Udin.
4: Ya, pagi
0: Pak Udin. Pak Udin dan Boyolali, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam.
4: Ya, saya dan Boyolali alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Oke, mau komentar yang mana Pak Udin?
4: Tentang PHK.
0: PHK, silakan komentarnya.
4: Ya, sesuai ajaran Rasulullah SAW.
0: Ya.
4: Rasulullah mengagumi seseorang apabila ia mendapat kebaikan, ia bersyukur. Apabila mendapat keburukan, ia bersabar gitu.
0: Ya.
4: Jadi kalau dapat PHK gitu ya, semoga masyarakat Indonesia diberikan kesabaran gitu ya. Ya. Jadi saya tidak mau Indonesia mengeluh gitu, tidak mau Indonesia bersyukur, Indonesia bersabar ya, gitu, saya mau gitu ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Udin ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
5: Selamat pagi Bang.
0: Pagi Pak Atong. Bagaimana kabarnya Pekanbaru Pak Atong?
5: Pekanbaru cerah.
0: Cerah cuaca begini ya. Oke, mau komentar yang mana Pak Atong?
5: Yang nomor 5 aja, yang nomor 1 sampai 4.
0: Nomor 1. Silakan Pak Atong.
5: Jadi kalau sepak bola itu kita kan udah mendengarkan di RRI rutin itu kan ya. Itu kalau Pak Tom bukan bahas sepak bola, yang bahas yang nelpon interaktif di RRI Pro 3
0: ya.
5: Itu kalau bisa dipahami dulu, ditengok di HP itu banyak datanya. Jadi bagi yang nelpon tolong dipahami negara ini, kekuatannya ini, pemainnya ya, ini. Jangan, kadang-kadang mendengarnya miris kita nih, radio programa berita nasional loh. Jadi yang ya, masuk tuh kayak istilahnya bahasanya pelangak pelongo dan kita yang dengarnya lebih gini.
0: Jadi sebelum berkomentar pelajari dulu kekuatan dari tim yang bertanding begitu ya.
5: Iya, di HP itu beritanya banyak, jangan asal yeah, masuk komentar ini itu kita istilahnya kelihatan loh Bung Zaini, kita
0: yeah,
5: kita ngerti atau tidaknya, bodoh atau tidaknya kita yeah, ini kita harus membanggakan juga negeri kita. Negeri kita ini tunjukkan kita ini cerdas, kita membaca data dulu baru kita ikut nelpon di radio ini.
0: Yeah.
5: Bukan suka nggak suka, bikin repot ya juga, bikin yeah, geli ya juga. Kita masuk yang kita ngerti, yang susah masuk, jadinya dia mau ikut semuanya.
0: Yeah.
5: Kita tanya skornya berapa, yang skornya ini, yang main ini dia masuk. Kayak bahas di kedai kopi kita minum, kedai kopi kita standar pendidikannya SD ke bawah gitu. Yeah. Ya itu Bung Zaini itu.
0: Baik, Batong.
5: Untuk pendengar yang suka nelpon-nelpon kalau dengarkan sepak bola kalau
0: ya,
5: mantap ya.
0: Baik Pak Tong, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Pagi Pak Tong. Berikutnya ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
6: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi Bung Rudi.
0: Bagaimana kabarnya Sibolga pagi ini, Pak?
6: Hujan hari ini,
0: Bung. Hujan ya. Silakan komentarnya.